abana webajja buli omwatule buli walaba akateba akakalu sebaga basooda bw'omala ng'ojja eno abaana tebannabakola tebannabakufuna tandikira awo ku mulyango yingiza

leka tabi eriri mubulamu bwo ligolokoke liroke libale bibala mu linnya lya Yesu. Era nyimiranga nangirira kyennakuso okuva kakati zigenda kubeera za kitiibwa okusingeza emabega emirundi musanvu mu linnya lya Yesu. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi, weebale nnyo Mukama, weebale nnyo Yesu, weebale nnyo Mukama olw'omwoyo w'essanyu. Njagala wabeeko omuntu abaguka okuseka, tandika okuseka from nowhere, tandika okuseka n'okumwenya. Mukama ankoledde ebikulu, Mukama ankoledde ebyekisa. Njagala obeere ng'omukyala ono Maliyamu, abantu bonna banampitanga wa mukisa, amawanga gonna ganandapitanga wa mukisa, nagulumisa Katonda natendereza. Webale nnyo Mukama, webale nnyo Yesu. Mukama abampeere nnyo omukisa. Njagala osanyukire Katonda.